dipapadi go boima ka montle go senyegile re ya tseba gore ditlogana pele di sepela ka sebopego se se fetsetseng le pele re ipsin.